0: ਲੱਖਣ ਲੱਖਾਂ
1: Good morning, ngode hatoy venadie kai.
2: Me pay mulma mata kirima surekimu magutoda.
1: Ratavahana tadabadayak yati avasthavaka aparikshakari lesa davaneya nokaranna.
2: Supakamanak parisavin kihinenna.